Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haora.